0: Tatu geistach le Midwest Radio, och reale 96.1 FM.
1: Fáil se seo hae eisiori go flaith, ciol go dhéa clog, gémin a cialli is chas a cha, dó seos wa bern an clara nocht.